sembunyi. Terlambat terhadap isu bakal ini, sembunyi. Kami sudah menyarankan

lu wessu alquran ak sunna di qala allah qala rasulullah modi la ilaha illallah muhammadun rasulullah.